Oke teman Prodia, sekarang kita sudah sampai di Prodia Spot ya. Ada updatean informasi mengenai apa nih teman Prodia ya. Jadi di Prodia Spot ini kita akan membahas tentang keunikan-keunikan tentunya ya. Apapun itu teman Prodia, untuk mengisi, menambah pengetahuan kita ya. Dan spesial di hari ini teman Prodia, Frankie akan memberikan informasi keunikan dari dunia hewan dulu nih. Jadi ada hewan apa yang mau kita bahas di pagi hari ini? Ada yang punya ide tidak? Atau kalau berbicara soal hari Minggu kayaknya kayaknya tidak deh ya teman Prodia ya. Atau kamu mau membahas tentang apapun yang lain, boleh, boleh, silakan. Mungkin ada ide, langsung saja WhatsApp ke Frankie nih teman Prodia. Oke, ini Frankie mau spill dulu ya dari hewan lebah. Kok hewan sih teman Prodia ya? Amfibi mungkin ya teman Prodia ya, yang kita tahu mungkin yang selama SD yang kita sudah pernah belajar, mungkin ini sudah lupa-lupa, nanti Frankie spill lagi nih teman Prodia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Terbaik.

Dan ya, kita tadi sudah spill ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri lain ya, fakta-fakta unik lain nih teman-teman berdua dari reptil-reptil ya, amfibi nih teman-teman berdua, yang mungkin selama ini kita belum ketahui ya teman-teman berdua. And next ini ya, ada salamander ya. Salamander tuh teman-teman berdua, itu bisa meregenerasi bentuknya nih teman produa. Jadi ketika dia ada organ yang hilang atau terpotong nih, tapi dia bisa menumbuhkan kembali yang jaringan-jaringan yang terpotong atau yang putus itu teman produa. Tapi juga bagian jantung, tulang hingga jaringan otak nih. Wow, ini hingga jaringan otak ya. Jadi ketika otaknya rusak atau bermasalah atau hilang, terpotong dan lain sebagainya, dia bisa melakukan yang namanya regenerasi organ. Wow, ini coba kalau ada di manusia kayaknya keren nih teman berdua ya. Itu adalah keunikan dari salamander ya. Tapi dia juga tanpa jaringan parut ya, atau luka pada salamander pulih tanpa meninggalkan bekas sempurna seperti sedia kala. Jadi kalau pada hewan atau mamalia atau pada manusia itu kan biasanya kalau bekas luka kan ada tuh ya, ada yang namanya bekas luka. Tapi kalau pada salamander tuh ketika dia terluka, dia tidak akan meninggalkan yang namanya bekas luka nih teman produa, karena di jaringan itu tuh akan terbentuk kembali dengan sempurna seperti sedia kala. Kayaknya semoga bisa ada penelitian ya, bahwa regenerasi organ pada salamander ini bisa diterapkan pada diri manusia ya teman produa ya. Oke, ada fakta unik apa lagi yang lain ya teman produa? Tenang, nanti Frankie spill semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 back to 92,2 FM Pro 2 RRN, teman terbaik yang muda. Spesialnya tentunya masih bersama Frankie di hari Minggu ini, teman Pro 2. Ya, semoga di jam 8.33 menit ini ya kamu sudah sarapan tentunya ya. Itu paling penting ya untuk mengawali semua aktivitas kita di hari ini, teman Pro 2. Back to Pro 2 Spot ya, masih dengan informasi yang sama mengenai fakta unik ya dari salamander nih, teman Pro 2. Mungkin ada yang pelihara di rumah, di akuarium begitu, teman Pro 2. Yes, mungkin kamu bisa spill-spill juga ya kalau ini keunikannya nih. Ini kita bagi nih ke beberapa keunikannya. Oke. Dan salah satu keunikan adalah dengan keberadaan mereka nih, teman Pro 2 ya. Keberadaan salamander ini bisa memberikan gambaran mengenai kesehatan suatu ekosistem, karena banyak salamander nih sangat bergantung pada lingkungan yang lembab dan relatif bersih. Jadi menariknya, tidak semua salamander hidup sepenuhnya di air ya. Ada juga spesies yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di daratan, sementara jenis lainnya tetap bergantung pada sungai, kolam, atau lingkungan basah nih, teman Pro 2. Oke, kalau kita di wilayah kita sudah kotor, banyak sampah, ya jangan harap ya bisa menemukan salamander nih, teman Pro 2. Jika di daerah kamu itu masih ada salamander, kemungkinan besar ya bahwa daerah kamu itu masih sangat-sangat asri. Jadi ini penting juga nih, teman Pro 2 ya. Ini suatu hal yang menambah pengetahuan kita juga di pagi hari ini. Mau tahu fakta unik lainnya? Tenang, nanti Frankie spill semuanya. Jadi kita nikmati dulu lah playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di pagi hari ini, teman Pro 2.

0: kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Gue teman produya, ya main-main gue dari Nike lah menemani kita di pagi hari ini teman produya. Masih di Produya Spot ya, dengan informasi mengenai keunikan dari Shalamander nih teman produya. Dan yes, sebagian salamander bahkan memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sehingga sekilas sulit dikenali sebagai kerabat ya. Karena sensitif terhadap perubahan lingkungan, keberadaan salamander dapat menjadi salah satu petunjuk mengenai kondisi habitat nih teman produa. And kemudian ya, kemampuan regenerasi ekstrim tadi sudah kita bahas ya. Yang berikutnya adalah cara bertahan hidup ya. Mereka tuh bisa melakukan yang namanya hibernasi ekstrim ya. Sebagian mereka bisa membeku menjadi es di musim dingin atau ya musim dingin dan menghentikan detak jantung dan pernapasan, lalu hidup kembali saat esnya mencair. Wow, mereka tidak minum air ya, mereka

menyerap cairan dan hidrasi itu melalui kulit di bagian pad nih teman produk. Wow, ini unik-unik semua ya kalau berbicara soal hewan itu ya. Setiap makhluk ciptaan Tuhan itu pasti punya keunikan tersendiri ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Dan untuk salamander itu sendiri ya teman produk, yang menurut saya sih yang paling keren adalah kemampuan regenerasinya itu teman produk. Mungkin hewan lain tidak ada seperti ini ya, apalagi manusia teman produk, susah sekali. Oke, itu dia tadi ya informasi terakhir dari keunikan hewan salamander ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita di pagi hari ini. Dan Frankie masih menemani kamu sampai di jam 10 nanti teman produk.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan masih bareng Frankie menemani kamu di pagi ini ya teman produa. Dan kita sudah sampai di obrolan sepada nih. Say to sore today. Ya Frankie belum bisa menghadirkan narasumber ya di obras dengan topik biasanya di hari Minggu adalah para wisata nih teman produa, budaya, culture ya. Kalau berbicara soal culture nih, budaya anak muda ya, akhir-akhir ini ya tren beberapa hari terakhir dengan adanya konser The Weeknd di Jakarta nih teman produa, ada tren BD ya teman produa, tren yang sedang viral. Dan ini Frankie nanti spill beberapa ciri khas nanti ya teman produa. Dan istilah BD itu merupakan sebuah slang dari West ya, negara-negara barat, yang menggambarkan seorang wanita yang menarik, penuh percaya diri dan berani. BD itu menjadi simbol untuk perempuan yang berani menunjukkan jati dirinya dan tampil apa adanya. Istilah BD banyak digunakan di media sosial ketika melihat seseorang itu memiliki aura yang memikat nih teman produa. Yes, dan BD bukan hanya tentang penampilan luarnya saja ya, tapi juga tentang energi positif yang dipancarkan seseorang yang tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain. Selain itu ya, penampilan seorang BD akan memancarkan kepercayaan diri, merawat diri, dan berpenampilan rapi tentunya. Oke, mau tahu ciri-cirinya teman produa, atau kamu juga merupakan seorang BD ya, bisa share bersama Frankie di pagi hari ini teman produa.

0: Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, tadi ada Sienna Spiro ya dengan Great Expectation itu yang produknya. Mungkin mengajak kita untuk galau bersama sedikit ya di pagi hari ini, biar kita tuh jangan terlalu yang gimana-gimana ya, yang aktif begitu ya teman produk ya. Oke, okay, dan spesial untuk kamu ya di hari ini, jangan lupa untuk healing-healing santai ya di sekitaran kota Ende mungkin teman produk, atau dimanapun kamu berada ya, cari tempat yang memang bikin hari kamu tuh lebih nyaman, lebih relax ya, biar bisa mengisi waktu luang ya, recharge energi kamu teman produk ya, karena kamu sudah bekerja dengan lelah ya dari Senin sampai Jumat nih teman produk. Yes, kita masih membahas tentang tren atau fenomena BD ya teman produa. Dan that's right ya, kita dapat poin pentingnya bahwa BD itu memang bukan cuma sekedar outfit yang kece, tapi makeup yang slay teman produa. Yes, di balik look yang keren nih, inti utama dari seorang BD adalah mereka tuh banyak menggunakan makeup ya. Ini tentang gimana kita mengenal nilai diri sendiri ya, cara menghargai proses, dan yang paling penting ya, tidak haus validasi dari orang lain. Ini ciri khas-ciri khas BD itu seperti itu teman produa. Jadi mereka tuh bangga dan positive vibe sekali teman produa. Dan makeup yang BD itu menggambarkan seorang yang tahu bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri dan tidak perlu mencari validasi kepada orang lain, serta hanya fokus untuk menjadikan versi terbaik dari dirinya sendiri setiap hari. Jadi mereka tuh ya, kita lihat tuh kayak wow, makeupnya tuh ke menurut kita tuh kayak berlebihan, tapi ya itu adalah hal yang bisa membuat mereka tuh kayak percaya diri, kemudian lebih positif, dan mereka tuh tidak mencari validasi teman produa, tapi mereka tuh pengen menampilkan diri mereka apa adanya, dan mereka senang dengan hal itu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Back to operasi ya teman bro, ya obrolan sepada dan you know masih bersama Frankie menemani kamu di pagi hari ini teman bro. Kita masih membahas tentang tren atau budaya Bedi ya. Meski terlihat glamor ya, Bedi sebenarnya memotivasi banyak orang nih untuk memiliki gaya hidup yang positif. Dalam tren ini menunjukkan perempuan-perempuan yang menghargai diri mereka sendiri dan membuat orang-orang yang melihatnya tuh merasa terinspirasi untuk mencintai diri mereka sendiri teman bro. Iya, dan ini merupakan hal yang baik ya, karena yang kita tahu bahwa dari penampilan mereka ini mereka berani nih. Jadi ya mereka menunjukkan bahwa mereka tuh positive vibes nih ya. Ciri-cirinya mungkin riasan wajah yang bold ya, tampilan riasan body bersifat khas dan teknis nih, sangat mengandalkan konsep transformasi dan kesempurnaan dengan alis yang selalu rapi, baik dalam gaya ya teman produa maupun alis laminate ya yang sedang tren. Wow, keren sekali ya teman produa ya. Mereka juga bisa biasanya memakai pakaian yang keren ya, strategis atau yang face fashion juga mereka suka ya, dengan perpaduan hoodie mungkin oversize teman produa. Mungkin kamu juga para pelakunya ya, bisa sharing-sharing nih tren-tren yang Bedi lakukan ya teman produa ya. Dan penting adalah aksesoris ya, perhiasan itu penting ya, apalagi kalau dipadukan dengan yang namanya kacamata hitam, tas bermerek juga sebagai pelengkap itu perfect sekali sih. Kalau hari Minggu ini ya, kamu mungkin bisa berpenampilan ala Bedi-Bedi itu mengelilingi kota ini, keren kayaknya teman-teman.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Produ FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Oke, teman Prodia, santai guling-guling, el-salting guling-guling ya, teman Prodia, untuk kamu di hari Minggu ini, teman Prodia, ya. Apapun aktivitas kamu ya, mungkin kamu lagi santai guling-guling, tidak masalah ya teman bro. Karena memang hari ini adalah hari Minggu ya, hari santai. Jadi nikmati kebersamaan bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang nih teman bro dua. Oke, tidak terasa ya, sudah hampir jam 10 pagi nih. Frankie harus pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaannya dari jam 5 tadi sampai di jam 10. Tapi kamu jangan beranjak dulu, karena di santai siang kamu akan ditemani oleh RJ Pris ya, yang akan menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti teman pro 2. So, Fringers pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you next day part and bye-bye.

Informasi pertama, kabar duka Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Mugasada meninggal dunia. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Aeramo Sabtu 3 Oktober 2026. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Rumah Sakit Daerah Aeramo saat dikonfirmasi oleh RRI. Informasi serupa disampaikan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo, Kosmas Lawabago, yang mengaku baru menerima kabar tersebut dan terkejut karena sehari sebelumnya masih bertemu dengan Gonzalo Dimbai.

Informasi selanjutnya, krisis air bersih melanda Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Selama 4 bulan terakhir, sumur-sumur warga mengering, sehingga masyarakat harus bangun dini hari dan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan air. Kondisi tersebut memaksa warga menempuh jarak 1 hingga 3 km untuk mencair air. Bahkan untuk mengangkut air dalam jumlah banyak, warga harus menyewa sepeda motor dengan biaya Rp10.000 per jerigen.

Informasi terakhir, 5 pelari perwakilan Kabupaten Ende mengikuti Golomori Sunset Run 2026 yang berlangsung di Golomori Manggarai Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kelima pelari tersebut yakni Telvi Sedagadi, Andi Jingga, Usrasi, Nando Raja, dan Marno Jando. Mereka juga merupakan perwakilan Kelimuturan, komunitas lari yang berasal dari Kabupaten Ende.

menemani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

90.2 FM Prodio RRI ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Prodio. And happy Sunday buat kamu yang mungkin dari tadi ini sudah pantau kita terus ya di frekuensi kebanggaan kita juga. Dan di minggu siang ini teman Prodio, biasanya ada dua tipe orang nih. Yang dari tadi pagi sudah bangun, terus olahraga, jalan kemana-mana. Dan ada juga yang sampai hari ini jam segini masih bilang, aduh sebentar lagi baru bangun. Nyawanya masih di tempat tidur nih teman Prodio, padahal dari tadi sudah pegang handphone. Yeay, Priska temani kamu ya dari jam 10 ini sampai di jam 3 sore teman Prodio. Terus waktunya kamu untuk bersantai teman Prodio, karena ini masih libur kan. Jadi mau yang lagi di rumah, lagi jalan-jalan, nongkrong juga, bantu-bantu orang tua di rumah, atau mungkin sedang menikmati quality time karena besok Senin gaspol lagi dengan kegiatan kamu teman Prodio. Priska akan temani siang kamu. Kita awali dengan Prodio It List. Seperti biasa, teman Prodio bisa request lagu-lagu kesukaan kamu nih teman Prodio, ataupun lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita nih teman Prodio. Di siang hari ini ada lagu dari Tulus, Teh Hijau, 2001 kali Adrian Khalif, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Rabun Jauhnya Bernadia, Foto Kita Blur dari Sal Priadi, Kita Lewati Berdua dari Overnight, dan Berpesta dari Diskoria, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, Maha Benar dari Salma Salsabil, dan terakhirnya Capek Dewasa dari Timun Jelita. But ada International Song, ada Been By Now dari Morgan Wallen, Patient Zero, lagu terbaru dari Taylor Swift, Hell Day I Met You Love Me dari Ariana Grande, terus ada Choosing Texas dari Ella Langley, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, Sawadika Lisa, New Tricknya Rose, Nicole Kidman dari Adela, Second Hand dari Don Toliver featuring Rema, and Get Even dari The Kid Leroy featuring Given. Jadi siapa tahu ada orang-orang yang suka sama beberapa lagu yang sudah Priska spill barusan nih teman Prodio, bisa kamu request sekarang. Bisa drop requestan kamu seperti biasa ya di 082-147-650-422 sambil menemani aktris kamu. Mungkin lagi nyuci ya, nyuci baju di hari ini, di siang hari ini. Karena memang untuk di kota ini mataharinya cocok sekali untuk kamu jemur baju teman Prodio ya kan. Atau lagi coba menu baru, atau lagi santai sama keluarga nih, kayaknya lagu-lagu yang akan Priska putarkan dan juga lagu-lagu yang kamu request nih bisa membangkitkan mood kamu juga dan menemani kamu nih teman Prodio. Karena begitu ya, biasanya hari Minggu itu kalau zaman kita ya waktu kecil tuh nonton kartun, terus makan cemilan, terus bermain sama teman-teman. Karena hari Minggu kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan ya kan teman Prodio. Karena besok kita sekolah lagi, ke kampus lagi, kerja lagi, mencari cuan lagi teman Prodio. Jadi simple caranya, bisa kamu kirimkan requestan kamu sekarang juga di 082-147-650-422. Dan siapa tahu lagu yang kamu request hari ini justru jadi lagu favorit orang lain juga yang lagi Prodio, yang lagi dengarkan Prodio RRND. Kita mulai dengan lagu kesukaannya Kamil Kini teman Prodio, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Lebih Tinggi ini versinya Lomba Sihir remake dari lagunya Selon Seven kan teman bro 2 Selegend itu, dan lagu ini dirilis mereka di tanggal 22 Mei 2026 dengan aransemen yang lebih modern tapi kena juga nih teman bro 2 potensi viral ya kan. Dan kita juga suka kan lagu-lagu yang tidak cuma tentang cinta-cinta tapi tentang persahabatan, kayak tanggung jawab, kayak yang lebih relate sama memori. Nah itu Lomba Lebih Tinggi itu dibawakan kembali oleh Lomba Sihir tuh dengan aransemen mereka, dengan kekhasan mereka tuh jadi ciri khasnya mereka, dan orang-orang tuh jadi tahu oh ternyata ini lagu dari Lomba Sihir, lagu Selon Seven yang dibawakan Lomba Sihir ternyata enak juga didengarkan begitu. Ada requestan yang masuk nih teman pro 2 dari kakak siapa ya? Ini kakak Minace katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya kakak. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak. Oh buat kakak Milky tidak kak, kakak Minace cuma saya saja berarti. Oke, thank you banyak kakak Minace ya. Kita akan putarkan juga. Mungkin buat teman pro 2 yang saat ini lagi dengarkan tapi malu-malu kucing, shay-shay cat untuk request lagu, jangan malu. Silakan drop requestannya sekarang juga nih teman pro 2. Biar saya juga semangat di sini karena ini siang, kenapa tiba-tiba baterai saya agak low ya. Mungkin nanti jam 12 setelah makan siang baru up lagi. Nih buat teman-teman Bro 2 yang mau request silakan di 082 147 6504 22.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Teman terbaik.

Ada Morgan Wallen dengan Been By Now, teman Radio FM Mende. Kita masih menemani kamu di Radio Hitlist karena ini Radio Hitlistnya berjalan 2 jam teman Radio sampai jam 12 nanti. Jadi ayo gabung teman Radio ya di 8214765042. Jadi kalau ada lagu yang dari tadi diputarkan di kepala kamu nih, tolong keluarkan teman Radio. Siapa tahu lagu-lagu yang kamu suka ini juga kesukaan saya. Kita sama-sama suka di sini. Jadi mau lagu untuk menemani perjalanan kamu nih, mungkin kamu lagi di jalan atau lagi santai di rumah, atau menemani waktu kamu nongkrong sama teman-teman sambil buat rujak, ya kan teman berdua. Atau ada lagu khusus buat seseorang nih, bisa saja ya kamu request. Dan oh ini ada yang masuk teman berdua, ada requestan dari teman berdua, katanya mau diputarkan lagu dari Lisa jurnya Sawadika nih teman berdua, untuk menemani Sunday afternoon kali ini. Terima kasih banyak ya sudah request dan ikut meramaikan siang minggu ini ya di February MD. Dan semoga lagu ini bisa jadi perfect soundtrack ya. Ini kan lagu dari kami orang Thailand ya. Buat kamu yang lagi chill-chill, yang lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi santai di rumah. Jadi buat teman berdua yang lain dan bisai, ada lagu-lagu yang belum saya putarkan nih teman berdua. Mungkin kamu suka lagu dari Rose, judulnya New Trick, juga boleh di request. Terus ada Second Hand dari Tante Liver, Get Even dari The Kid Laroi. Terus ada Choosing Texas, boleh LA Likely itu teman berdua. Atau lagu dari Dis Korea, ini lagu baru nih. Kepo tidak sama lagu ini? Saya justru kepo nih sama lagu Dis Korea ini dan Berpesta. Terus ada Sedikit Lebih Lama dari Piche Kota, Mahabeda dari Salma Salsabil, Capek Dewasa dari Timun Jelita. Siapa tahu lagu ini kesukaan kamu, mau kamu requestkan ke kita, boleh sekali teman berdua di 082 147 650 422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu.

Halo teman Bradio, masih di Bradio Hitlist. Dan ada requestan yang masuk nih, katanya dari kakak Luna yang mau diputarkan lagu dari Bernadia, ini Rabun Jauh. Oh, oleh kita nih teman-teman yang menganut mata-mata minus, ini kita dirayakan sama Bernadia teman Bradio Rabun Jauh ini. Makasih ya Kak Bernadia, asik. Sedekat itu kita nih teman Bradio, karena saya dan Kak Bernadia ini mirip 1100 begitu. Jadi buat teman Bradio yang mau request, silakan drop requestannya di 082-147-650-422. Sekarang juga teman Bradio, kita temani kamu sampai di jam 12 nanti. Masih panjang perjalanan kita, masih 1 jam lagi untuk temani kamu di hari Minggu ini. Tapi saya sedikit malas ya teman Bradio, karena di siang hari ini saya kedatangan seseorang yang tidak saya inginkan kedatangannya. Jadi

0: lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

It's Sunday, teman-teman, pro 2 hari yang cocok buat kamu slow down ya. Setelah beberapa hari kamu sibuk ya dengan sekolah kamu, dengan aktivitas kuliah kamu, kerjaan kamu, atau aktivitas lainnya, teman-teman pro 2. Mungkin ada yang sekarang nih lagi beristirahat ya, lagi duduk-duduk santai di teras rumah, atau sekedar menikmati suasana tanpa kamu buru-buru mau kemana nih, mau kemana nih. Jadi teman-teman pro 2, Sunday ini vibesnya kamu untuk lebih tenang lagi, lebih calm down lagi, teman-teman pro 2. Dan juga mungkin bisa ditemani oleh lagu dari kita, bisa kirim requestannya, hanya butuh lagu kamu ini, teman berdua, untuk membuat saya juga jadinya semangat di sini, ya kan. Jadi buat kamu apapun aksesnya, jangan lupa untuk tetap dengarkan produk RRI Indie. Bisa kamu dengarkan melalui RRI Digital, kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store, di mana aja tuh bisa, teman produknya. Dan mungkin ada lagu yang pas sekali dengan mood kamu hari ini, ayo drop requestannya di 8214765042.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Ada Passion Zero dari Taylor Swift Mom Produce. So kalau bicara tentang lagu ini ya, lagu yang satu ini ada hal yang menarik dari Passion Zero Mom Produce. Kalau biasanya lagu ini tentang mantan identik dengan sakit hati, terus perasaan marah atau susah move on alias gamon. Tapi lagu ini punya cerita yang sedikit berbeda nih. Karena di sini Taylor Swift ini menggambarkan seseorang yang pernah menjalani hubungan dengan orang yang ternyata punya banyak sisi toksiknya. Sisi toksiknya ini, setelah hubungan itu selesai, ternyata mantan ini menjalin hubungan baru dengan orang lain. Apakah ini adalah cerita dari seseorang, teman Pradua? Dan menariknya, orang baru ini kemudian mengalami hal-hal yang ternyata familiar bagi si mantan pacarnya yang lama. Oh, jadi seperti, oh ternyata bukan cuma saya ini yang pernah mengalami hal ini. Terus, istilah Passion Zero ini dipakai sebagai metafora ya, teman Pradua, seolah-olah dia ini adalah orang pertama yang merasakan pola buruk dari orang tersebut sebelum akhirnya pola yang sama ini muncul dalam hubungan-hubungan berikutnya. Tapi yang bikin cerita ini relate ya kan, adalah kita sering baru memahami ya kan sebuah hubungan ini setelah kita keluar dari dalamnya. Terus saat masih menjalani hubungan, mungkin kita sering berpikir, ah mungkin saya nih terlalu sensitif, atau mungkin dia nih sebenarnya tidak bermaksud begitu, positif terus. Tapi setelah semuanya selesai, kita mulai melihat bulannya, oh ternyata selama ini memang ada red flag kan nih yang sudah saya abaikan selama ini. Dan yang bagian menariknya, lagu ini bukan tentang berkompetisi dengan pasangan baru sang mantan ya, no no ya. Justru ada rasa seperti, I know what you're going through ya, because I've been there. Saya juga, karena pengalaman paling berharga dari sebuah hubungan ini bukan tentang siapa yang akhirnya kita dapatkan, tapi memang apa yang akhirnya kita pelajari tentang diri kita sendiri. So, kalau kamu pernah berada di situasi seperti ini, mungkin kamu bisa relate kan dengan cerita barusan. Kita masih di Pro 2 Hitlist dan ada requestan yang gabung lagi nih teman Pro 2. Kita beralih ke lagu-lagu Timor Nesia ya. Ada Vendetta Rap dengan Taka Basah. Ini lagu yang sekarang ini lagi sering-seringnya dikumandangkan, lagi sering-seringnya didengarkan di bemo, di rumah kita sendiri, di RRI ini ataupun di mana saja tuh lagu ini lagi hype teman Pro 2. Apalagi Vendetta Rap nih mau adakan konser mereka di Cube. Kupang. Tidak di Ende ya, tapi di Kupang. Tapi siapa tahu orang Ende mau pergi nonton bisa jalan nanti untuk konsernya, saya lupa kapan. Tapi yang pastinya sekitar bulan ini teman Pro 2. Bisa tuh kamu nonton nanti tuh. Kedapatan main aman asik. Tapi mending dengarkan saja lagunya teman Pro 2. Ada Vendetta Rap dengan Tangkap Basah.

0: Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Yo, happy weekend nih teman Pro2. Kalau sudah hari Sabtu atau hari Minggu nih, biasanya rutinitas kita as a young people nih langsung berubah mode ya kan. Kalau hari biasa tuh kita sibuk tunggu sekolah, jam untuk kita berangkat sekolah, pagi-pagi, terus kuliah, bekerja atau kejar deadline. Tapi weekend jadi waktu, ini dia yang saya tunggu-tunggu buat recharge. Mungkin ada yang dari pagi sudah punya agenda, sudah bangun lebih awal, mandi, siap-siap, terus langsung keluar rumah. Entah itu kamu jalan-jalan, riding keliling kota, atau mungkin ketemu teman, atau cari tempat nongkrong yang nyaman nih teman berdua. Tapi ada juga yang weekendnya tuh punya satu tujuan sederhana, rebahan. Nah ini nih kayak saya juga nih teman berdua. Bangun agak siang, okay, buka handphone, mungkin scrolling, nonton, ya drakor atau film atau series. Mungkin teman berdua juga seperti saya, dan somehow kita merasa tidak melakukan apa-apa tapi tetap capek nih. Relate tidak nih teman berdua sama hal ini nih? Ada yang weekendnya berarti waktunya nongkrong sama teman-teman, terus update kehidupan mereka masing-masing, cerita, pokoknya ketemu begitu sama teman-teman. Kadang topiknya serius, kadang random. Justru momen ini yang bikin weekend kamu terasa lebih hidup kan. Dulu waktu zaman saya sekolah tuh masih satu minggu tuh kayaknya harus keluar, jalan, pergi dari Kelemutu, pergi mandi kali, begitu teman berdua kalau weekend. Tapi kalau sudah kerja seperti sekarang ini kayak pengennya rebahan saja, cas energi saya saja nih teman berdua di rumah. Jadi buat kamu yang suka explore, weekendnya juga bisa jadi waktu yang tepat sekali untuk kamu kulineran atau jalan-jalan sama teman-teman, sama pasangan, cari makanan yang enak, cari tempat yang baru, ke pantai, ke gunung, atau sekedar keluar rumah kan, cari udara segar di teman berdua. Atau weekend ini ada yang justru memilih olahraga nih, jogging, main futsal, badminton, atau aktivitas lainnya supaya badan tetap bergerak nih teman berdua. Karena mungkin setiap 5 hari setelah 5 hari kita duduk terus, weekend ini bisa jadi waktunya kita untuk apa, gerak sedikit. Atau yang keseringan naik motor tuh teman berdua ya kan. Atau ada yang memilih quality time sama keluarga. Ini banyak orang seperti ini juga ya, kayaknya mood-moodan ya teman berdua. Kadang quality time sama keluarga, keluar sama teman, atau olahraga ya. Mungkin sama keluarga tuh makan bersama, arisan. Hari Minggu kan identik sama hari arisan nih. Ngobrol sama tetangga atau pergi-pergi sama keluarga. Ini sesederhana itu, tapi ini momen yang kadang susah didapatkan saat hari-hari sedang sibuk ya. Biasanya dilakukan hari-hari Minggu, which is makanya juga setiap tempat kayak tempat pariwisata begitu ya, itu ramai itu di Sabtu ataupun Minggu karena orang libur ya kan. Tapi nih teman Pro2, ada anak muda yang weekendnya tuh justru dipakai buat side hustle atau side job nih, jualan online atau bikin konten, freelance atau mengembangkan usaha jualan kuliner gitu ya. Jadi weekend ini bukan berarti kita berhenti produktif, tapi kita gaspol lagi ya. Karena kita juga akan ngobrol nanti teman Pro2 di pukul 12 WITA sampai di 13.30 ya. 13, kita mau ngobrol nanti teman berdua dengan ide-ide menarik tentang ide-ide yang relate sama bisnis dan juga usaha anak muda sekarang ini. Jadi teman berdua, weekend kamu hari ini akan seperti apa? Kamu yang tentukan. Yang pasti kita temani kamu terus teman berdua dari pagi sampai dengan malam di 92.2 FM RRI Pro2. Ini teman terbaik kamu, dan doakan tolong biar suara saya tuh lebih baik lagi. Ini agak hilang ya, dan energi saya juga lagi entertain saya ini, asik entertain, jadinya lebih drop. Tapi tetap semangat juga ya teman produs, dan tetap penuh cinta untuk menemani kamu siaran.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja, siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Teman terbaik.

Baiklah teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist untuk hari ini. Thank you sekali buat kamu yang sudah menemani dari awal, yang sudah request lagu-lagunya, yang juga tentunya stay di 92.2 FM. Buat yang requestannya sudah sempat kita putarkan, semoga lagunya sempat jadi soundtrack yang pas sekali buat minggu kami ini teman Pro 2. Dan buat yang belum sempat, jangan menyerah dulu karena kita coba lagi besok-besok dan seterusnya. Pro 2 Hitlist hadir setiap Senin sampai dengan minggunya teman Pro 2. Minggu siang boleh chill, boleh rebahan, boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa menikmati waktu kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program lebih seru lagi teman Pro 2. Kita akan ngobrol di Muda Kreatif ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, and have a beautiful Sunday teman Pro 2.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Mam Pro 2, happy Sunday, happy weekend, dan selamat siang buat kamu semua yang lagi pantau siaran kita di 92.2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di Muda Kreatif ya, dan di hari ini kita mau ngobrol tentang beberapa tips jitu memulai bisnis kuliner dari nol nih teman Pro 2, dari nol bulat sampai dengan sukses nih. Kita cocok sekali ngobrol tentang kuliner karena di hari ini, di siang ini kita kan jam-jam makan siang ya teman Pro 2, dan mungkin ada kamu yang lagi buka sosial media terus buka bisnisnya orang, apalagi bisnis kuliner, terus kepikiran, aduh kalau saya jual ini kayaknya laku keras nih di ND ini nih. Atau mungkin kamu punya skill masak atau suka bikin dessert, jaga bikin minuman, atau bahkan sering jadi orang yang paling dicari sama teman nih kalau urusan makanan, kalau urusan masak-memasak nih. Nah, pernah kepikiran tidak teman berada kalau sesuatu yang awalnya cuman hobi, ini ternyata bisa dikembangkan jadi bisnis nih. Tapi sebelum langsung buka jualan, ada beberapa hal penting harus kita pikirkan ya teman berdua. Jangan cuman kita jual makanan yang kita suka, tapi kita coba cari tahu nih makanan seperti apa yang memang dibutuhkan dan dicari orang saat ini. Nah, ini menjadi salah satu tips penting ketika kamu mau memulai bisnis kuliner dari nol teman berdua. Di pertama ini teman berdua, lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, misalnya nih kamu tinggal di sekitar mana ya, kampus nih teman berdua, kayak di Unflor itu, kira-kira anak kuliah ini lebih membutuhkan makanan yang seperti apa nih? Apakah makanan praktis, jajanan, harganya ramah kantong, mungkin bisa dipesan lewat WhatsApp, atau makanan yang porsinya cukup untuk maksi alias makan siang? Atau kalau targetnya anak muda yang suka nongkrong, mungkin minuman kekinian atau snack yang gampang nih dibawa, atau cocok untuk jadi pilihan menemani setelah makan siang kamu atau cemilan siang kamu teman berdua. Jadi jangan hanya bertanya saya mau jual apa, tapi coba pertanyaannya diubah, orang di sekitar saya ini sedang membutuhkan apa. Nah, ini bedanya antara sekedar punya produk dengan punya peluang bisnis teman berdua. Karena makanan yang menurut kita enak nih belum tentu otomatis dicari sama orang lain. Misalnya kamu suka makanan pedas nih, apalagi cewek-cewek nih, kamu kemudian jual makanan super pedas karena menurut kamu itu tuh paling enak, tapi ternyata target pembelinya tidak terlalu suka pedas, dan akhirnya kamu bukan salah di makanannya, tapi mungkin kita yang belum kenal nih siapa yang sebenarnya mau beli makanan kita. Jadi itu bisa jadi tips jitu memulai bisnis kuliner dari nol hingga sukses teman bro. Jadi ide yang pertama adalah kamu memilih jenis kuliner sesuai permintaan pasar kamu. Kita ada tips-tips jitu lainnya teman bro, siapa tahu ini dibutuhkan oleh kamu yang dengarkan kita di siang hari ini, yang mau mencoba bisnis kuliner bisa nih teman bro. Kita sharing, sharing is caring ya kan.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salam Pro 2, kita masih di Mudah Kreatif ya. Dengan pembahasan kita, tips Jito memulai bisnis kuliner dari nol sampai dengan sukses, teman Pro 2. Terus setelah kita tahu mau jual makanan apa dan siapa target pasarnya, kita jangan langsung gas-gas-gas saja, teman Pro 2. Ini ada satu hal yang juga tidak kalah penting. Kita tuh harus tahu sanggup tidak nih kita memproduksi makanan ini. Karena jangan sampai orderan mulai rame tapi kita malah panik sendiri. Nah, kayak saya juga tuh, panikan orangnya. Misalkan teman Pro 2 mau jualan roti nih. Nah, roti kelihatannya simpel, tinggal kita bikin, panggang, terus kita jual. Tapi coba kita cek dulu nih teman Pro 2, ovennya ini cukup tidak kalau tiba-tiba ada 50 atau 100 pesanan. Bahan bakunya ini mudah didapat atau tidak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu kali produksi. Nah, kita juga pikir kids asik. Atau misalnya mau buka catering teman Pro 2, wah kalau dapat pesanan banyak ini pasti cuan nih, cuan. Tapi ini benar ya, tapi kita juga harus siap dengan tenaga kita, terus bahan makanannya, peralatannya, waktu masaknya, sampai bagaimana jaga rasa dan kualitas tetap yang sama. Jadi sebelum otak kamu berpikir bahwa saya siap jualan nih, kita terobos. Tapi coba tanya diri kamu sendiri teman Pro 2, apakah saya siap produksi sebanyak apa? Karena ini dalam bisnis kuliner bukan cuma soal makanan yang enak, tapi kita juga harus bisa memenuhi pesanan dengan konsisten teman Pro 2. Jangan hari pertama, day one rasanya enak, tapi hari kedua, ketiga berubah karena bahan bakunya beda. Nah, konsumen ini pasti langsung notice teman Pro 2, apalagi orang-orang pecinta makanan nih. Nah, mereka-mereka yang gila-gila cemilan tuh teman Pro 2, jadi pasti mereka tahu, ah ini kayaknya kurang nih, kenapa kemarin lebih enak dari hari ini. Nah, dan yang tidak kalah penting, hitung juga biaya produksinya. Ini paling penting teman Pro 2. Kira-kira kalkulasikan berapa harga bahan bakunya, kemasannya berapa, terus listrik, minyak tanah, gas, transportasi, semuanya butuh diperhitungkan ya teman Bro. Jangan sampai kelihatannya laku banyak tapi kita bingung setelah hitung ternyata keuntungannya tipis. Nah, sekarang masuk di bagian yang tidak kalah seru teman Bro 2, kenalan dengan kompetitor kita. Jarang kan? Nah, kita itu jangan anggap kompetitor kita tuh adalah musuh kita ya, apalagi kita orang yang berbisnis ini. Justru mereka tuh bisa jadi bahan untuk kita belajar. Coba kita lihat nih usaha kuliner di sekitar kita, di IND ini teman Bro 2. Mereka nih jualan apa ya yang lagi ramai sekarang, terus harganya berapa, porsinya seperti apa, kemasan mereka gimana, promosinya lewat apa, apakah lebih oke lewat IG kah, TikTok kah, WhatsApp kah, atau mungkin mereka mengandalkan pelanggan dari mulut ke mulut tuh. Nah, dari sini kita bisa menemukan ya teman Bro 2, misalkan kalau hampir semua penjual tuh menawarkan menu yang sama ini. Menu yang sama, kita bisa kasih sedikit twistnya, rasa yang berbeda, topping yang berbeda, menarik, kemasan yang lebih kekinian, atau bahkan pelayanan yang lebih cepat pula. Kalau kompetitor kita menjual dengan harga yang cukup tinggi, kita tidak harus nih langsung banting harga. Jadi kita bisa juga lihat dengan buat paket komplit atau menu hemat, paket bundling, atau promo, atau porsi terasa lebih worth it teman Bro. Jadi kita juga bisa menanyakan apa yang bisa saya tawarkan yang belum mereka berikan. Nah, itu pentingnya kita riset sama kompetitor kita. Tapi bukan kita tiru, kita cari inspirasi atau kita temukan identitas bisnis kita sendiri ya kan. Di dunia kuliner, apalagi makanan enak nih paling penting. Tapi kalau ditambah dengan konsep yang menarik, harga yang masuk akal, pelayanannya oke juga, yang punya sesuatu yang bisa membedakan dari yang lain, ini baru nih peluang untuk kita rasa bisa nih kita coba di ND ini, apalagi ide bisnis kuliner ya kan teman-teman Pro 2.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi bicara tentang bisnis kuliner. Teman Pro 2, beberapa tips jitu untuk memulai bisnis kuliner. Setelah kita tahu nih kita mau jualan apa, terus kita tahu kemampuan produksinya dan sudah mengintip nih kompetitor kita, sekarang ada satu bagian yang kadang bikin calon pebisnis langsung merasa aduh, walah, ini yang bikin kepala kita mulai panas nih, modal dan biaya operasionalnya. Teman Pro 2, banyak orang kalau mau mulai usaha cuman menghitung modal berapa nih beli bahannya. Padahal ternyata ada banyak pengeluaran lain yang harus kita pikirkan. Misalnya mau buka usaha makanan kecil-kecilan, teman berdua. Ada bahan baku, kemasan, peralatan masak, gas, listrik, air, transportasi, mungkin juga biaya sewa tempat atau juga biaya promosi. Jadi jangan sampai uang modal habis ini untuk belanja bahan dan peralatan, tapi ketika bisnis sudah berjalan, lah uang untuk operasionalnya dari mana nih? Jadi makanya sebelum kita mulai, kita coba bikin perhitungan yang sederhana, teman Pro 2. Kita kira-kira nih berapa modal awalnya, lalu berapa biaya produksi satu produk, berapa biaya yang keluar setiap hari, dan yang paling penting berapa banyak produk yang harus terjual supaya modal dan biaya kita bisa tertutup perharinya. Nah ini disebut dengan break even point atau BEP alias titik impas namanya. Gampangnya teman Pro 2, misalnya nih kamu mengeluarkan modal dan biaya untuk menjalankan usaha. Nah, kita harus tahu nih pada jumlah penjualan berapa uang yang masuk tuh sudah bisa menutup kembali uang yang keluar. Nah, jadi jangan hanya kita kejar yang penting laku saja, yang penting terjual habis. Karena kan bisnis ini bukan cuma kita ramai pembeli, tapi kita juga tahu nih apakah setelah semua biaya dihitungkan bisnis kita benar-benar menghasilkan keuntungan atau tidak. Dan paling penting, pisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Nah, ini susah gampang teman Pro 2 ya. Jadi jangan hari ini kita jualan, besok uang hasil jualan kita pakai untuk ya nongkrong, beli barang-barang yang tidak terlalu penting. Lusanya bingung kita mau mulai dari mana lagi karena modalnya habis. Kita bisa catat pemasukan kita, kita catat juga pengeluaran kita. Walaupun usahanya masih kecil, kita biasakan dari sekarang teman Pro 2 konsisten. Setelah urusan modal mulai jelas, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tidak kalah penting nih. Dari semua menu yang saya punya, mana nih yang mau saya jadikan produk andalan atau bestseller? Nah, karena kalau baru mulai jualan tuh kan kita tidak harus langsung punya 20 macam menu, banyak menu. Justru lebih baik nih punya satu produk yang benar-benar kita kuasai dan punya satu produk yang menjadi signature nih atau ciri khas usaha kita. Misalkan kamu jualan dessert nih teman Pro 2, coba kita pikirkan apa nih kira-kira dessert yang berbeda sama dessert-dessert yang dijual oleh orang lain. Terus lakukan juga food testing, kasih ke teman, ke keluarga atau beberapa calon konsumen untuk coba nih, tanyakan dengan jujur nih kira-kira bagaimana rasanya, kurangnya di mana, terlalu manis kah, terlalu pedas kah, harganya kira-kira cocok tidak nih, kemasannya menarik tidak nih. Jadi jangan takut untuk menerima kritikan teman berdua.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

Muda Kreatif dengan pembahasan tips jitu memulai bisnis kuliner dari nol sampai dengan sukses teman berdua. Mulai bisnis kuliner dari nol memang cukup menantang kan, tapi ada perencanaan yang tepat, langkah-langkah ini bisa diterapkan sesuai strategi yang matang juga teman berdua. Jadi setiap langkah yang diambil, mulai dari pemilihan jenis kuliner, terus strategi promosi, ini sangat menentukan perkembangan usaha kamu nih teman berdua. Jadi yang pasti jangan ragu untuk terus belajar, terus berinovasi, biar bisnis kamu, apalagi bisnis kuliner ini, dikelola semakin diminati banyak konsumen teman berdua. Kita masih temani kamu sampai di jam 3 sore nanti teman berdua. Sesaat lagi kita akan beralih ke Spot Corner, gudangnya informasi olahraga.

Tuan Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Teman Pro 2, selamat datang di Spot Corner. Ini ada kabar dari dunia sepak bola NTT. Dari Pasami Momere yang mulai serius memanaskan mesin jelang El Tari Memorial Cup atau ETMC ke-35 tahun 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi di NTT ini dijadwalkan mulai bergulir pada 14 November 2026 di Kabupaten Flores Timur. Dan bersama Momere atau Laskar Niantana sekarang mulai berbenah Teman Pro 2. Bukan cuma soal pemain tapi juga dari sisi manajemennya. Pada Senin 28 September 2026 PSSI Kabupaten Sika menunjuk Dr. Ekarini Katarina Yunartinabu atau yang akrab disapa Dr. Titinabu sebagai manajer Persami Momere. Menurutnya Dr. Titin ini bukan nama baru ya di lingkungan Persami. Ya, sebelumnya sudah beberapa kali mendampingi tim dalam berbagai edisi ETMC maupun turnamen PSSI lainnya di NTT. Setelah menerima mandat, Dr. Titin langsung menyampaikan komitmennya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai elemen sepak bola di Kabupaten Sika. Sekarang fokus Persami adalah membentuk struktur manajemen, mulai dari asisten manajer, tim medis, sampai kitman sedang dipersiapkan. Tapi ada satu posisi yang dianggap paling krusial Teman Pro 2, pelatih kepala. Karena pelatih nantinya bukan cuma menentukan strategi lapangan, tapi juga akan punya peran besar dalam menentukan seperti apa komposisi skuad Persami untuk ETMC 2026. Persami Momere disebut-sebut akan melakukan kombinasi antara pemain lokal dan pemain dari daerah luar. Ketua PSSI Kabupaten Sika Yosef Nongsoni menyebut ada pemain dari Jawa, Sulawesi dan juga Papua yang diproyeksikan untuk memperkuat Laskar Niantana. Rencana ini menjadi bagian dari evaluasi Persami setelah tampil ya di tahun 2025 ETMC di Kabupaten ND, dan Persami yang lebih banyak mengandalkan pemain lokal belum berhasil menembus fase gugur. Jadi Teman Pro 2, dari pengalaman ini Persami mencoba melakukan evaluasi dan memperkuat komposisi tim untuk menghadapi persaingan tahun ini. Mampukah Laskar Niantana tampil lebih jauh di ETMC 35 2026 dan memberikan kejutan di Flores Timur nih Teman Pro 2? Kita tunggu saja aksinya di lapangan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Masih bareng Priska di Spot Corner teman berdua. Kita geser dulu ke sepak bola Eropa. Ada duel panas dari UEFA Nations League yang mempertemukan dua tim kuat ini. Ada Prancis dan Belgia. Bermain di Stadion Roy Boydin, Brussels, Selasa 29 September 2006, Belgia sebenarnya tampil agresif sejak awal teman berdua. Apalagi mereka bermain di depan pendukung sendiri, tapi Prancis juga tidak tinggal diam. Baru 14 menit pertandingan berjalan, mereka sudah membuat pertahanan Belgia ketar-ketir lewat sebuah tembakan yang sayangnya masih membentur mistar. Setelah itu pertandingan berlangsung cukup ketat, kedua tim saling jual serangan, tetapi sampai babak pertama berakhir masih 0-0. Masuk babak kedua, Prancis mulai meningkatkan tekanannya. Belgia juga beberapa kali memberikan ancaman lewat Luc Bakio dan juga tim Le Mans. Dan ketika pertandingan sepertinya bakal berakhir imbang, Prancis akhirnya menemukan momen yang mereka tunggu-tunggu. Dari Michael Olise, ya, 1 menit sebelum waktu normal berakhir, Olise ini membawa bola dari area pertahanan Prancis, bergerak mendekati kotak penalti Belgia, kemudian melepaskan tembakan mendatar, Prancis unggul 1-0. Dan gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Belgia mencoba mencari gol balasan, tapi sampai peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan. Prancis menang 1-0 atas Belgia. Hasil ini membuat Prancis semakin nyaman di puncak grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Belgia masih mengoleksi 3 poin, jadi kemenangan tipis ini bukan soal 3 poinnya, tapi juga memperkuat posisi Prancis di papan atas grup A. Prancis harus menunggu sampai menit-menit terakhir untuk mendapatkan gol. Ternyata dalam sepak bola satu momen bisa mengubah semuanya, teman-teman berdua. Itu tadi update sepak bola dari Spot Corner, gimana Prancis tertekuk Belgia 1-0 kokoh di puncak grup A. Kita akan kasih kami informasi lainnya di Spot Corner yang kita lansir dari rri.co.id.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih di Spot Corner. Informasi terbaru datang dari Timnas MLBB Indonesia lolos semifinal Asian Games 2026. Tim Nasional Mobile Legend Bang Bang Indonesia MLBB Indonesia berhasil mengamankan tiket babak semifinal Asian Games 2026 usai menumbangkan Filipina dengan skor tipis 2-1 pada laga perempat final. Kemenangan krusial ini menjaga asa Indonesia untuk meraih medali emas di cabang olahraga e-sport nih teman Pro 2. Jadi dilansir dari akun Instagram resmi pengurus besar e-sports Indonesia @pbsiofficial, di hari Rabu 30 September 2026 pertandingan langsung sengit mengingat Filipina ini adalah salah satu rival terkuat Indonesia ya di arena kompetitif MLBB. Sempat menghadapi perlawanan ketat di game kedua, para atlet Indonesia tampil konsisten dan mampu menjaga ketenangan hingga game penentu. Pihak PBSI menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet di panggung Asia. Dukungan juga motivasi diberikan agar para atlet ini terus bersemangat dalam menghadapi setiap pertandingan teman berdua. Dan juga keberhasilan menembus babak empat besar ini memperbesar harapan publik atau harapan kita juga terhadap raihan prestasi tertinggi e-sports nasional. Dukungan penuh masyarakat Indonesia, kita semua ini diharapkan jadi penambah semangat ya untuk para atlet, untuk mereka bisa tampil maksimal di laga semifinal mendatangkan emas nanti teman-teman.

dua itu tadi obrolan kita dari kabar olahraga Sport Corner yang sudah Priska hadirkan buat kamu di hari ini. Dan semoga informasi tadi bisa menambah update sekaligus semangat buat kamu teman Pro 2 yang lagi ikut berita-berita olahraga. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini ya kita akan bergeser ke dunia yang tidak kalah ramai nih. Kita akan temani kamu di showbiz untuk dunia entertain teman Pro 2 yang lagi viral. Mungkin ada kabar terbaru dari musisi favorit kamu, film, series, atau selebriti mana yang jadi bahan obrolan sekarang ini teman Pro 2. Kita kupas tuntas, asik. Kita ulik ya, tapi secara positif teman Pro 2. Jadi tetap di 92.2 FM, Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kemarin Pro 2 di Showbiz, informasi buat kamu didatang dari Taylor Swift yang jadi artis pertama raih artis director honors di MTV VMA 2026. Teman Pro 2, Taylor Swift mencatat pencapaian baru di MTV Video Music Award di 2026 ini. Pria berusia 36 tahun ini menjadi penerima pertama MTV VMA Artist Director Honors Award dalam ajang digelar di Los Angeles, teman Pro 2, di tanggal 27 September. Taylor Swift ini menerima penghargaan tersebut dari Dakota Johnson, teman sekaligus rekan dalam video musiknya. Jadi setelah menerima trofi, ia naik ke panggung untuk menyampaikan pidato singkatnya sebelum ia memperkenalkan video musik terbarunya, Patient Zero. Tadi sudah saya putar kan teman Bro lagu ini, dan juga Taylor Swift mengenang perjalanan panjangnya di dunia video musik dan mengatakan telah terlibat dalam pembuatan 60 video musik dengan 18 diantaranya ia tulis dan dia sutradari sendiri, teman Bro 2. So, setelah itu Taylor Swift juga kemudian memperkenalkan video musik Patient Zero ini yang ditayangkan sebagai world premiere dalam ajang ini dan dibintangi oleh Dakota Johnson dan menyebut sebagai sinematografer dalam karya ini. Sebelum memperkenalkannya, ia kembali menyampaikan terima kasih untuk semua Swifties ya, termasuk saya juga nih teman Brodo yang telah mendukungnya sampai dengan saat ini. Dan katanya, terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, dan daripada mengatakan hal lain, saya ingin jika diperbolehkan menunjukkan video musik terbaru saya, katanya.

0: 어쩌고.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Terbaik.

Teman Pro 2 ada film terbaru dari Indonesia, film komedi horor Tiba-Tiba Setan. Ini menghadirkan kisah dua saudara yang mencari harta karun di sebuah hotel tua terbengkalai, Teman Pro 2. Dan kita mau bahas tentang sinopsis film Tiba-Tiba Setan ini, dibintangi oleh Oki Renggawinata, ada Lolox dan juga Ratu Felicia. Ini disaudarai oleh Etin Cesar. Nah, Tiba-Tiba Setan ini memadukan unsur komedi, ada horor, ada dalam cerita pencarian harta yang berujung pada perjuangan menyelamatkan diri. Teman Pro 2, Tiba-Tiba Setan ini menceritakan dua saudara, mereka mendatangi sebuah hotel tua untuk mencari harta. Jadi demi mendukung rencana mereka, keduanya menyewa seorang penjaga untuk berpura-pura jadi hantu biar suasana hotel itu terasa menyeramkan. Tapi rencana ini tidak berjalan sesuai harapan, Teman Pro 2. Teror yang muncul ternyata nyata dan membuat situasi semakin berbahaya nih. Keduanya harus menghadapi kejadian yang tidak terduga, sementara misi mencari harta itu berubah jadi perjuangan untuk bertahan hidup. Jadi genre film ini komedi dan juga horor. Tiba-Tiba Setan menghadirkan premis tentang aksi menakut-nakuti tapi yang berujung pada teror sungguhan. Ini beda nih, Teman Pro 2. Perubahan situasi dan rencana yang disengaja jadi ancaman. Dan film ini sebagai sutradaranya tuh ada Etienne Cesar ini. Perbedaan humor juga ada, terus suasana menyeramkan juga ada. Buat film ini dapat menjadi tontonan bagi penggemar komedi horor. Bagus nih buat Teman Pro 2 yang tidak terlalu suka horor tapi suka komedi, bisa juga suka komedi tapi tidak suka horor. Itu tabula balik di situ, Teman Pro 2 bisa. Kayak saya juga suka komedi tapi horor takut mau nonton. Tapi ini juga bisa jadi referensi buat kamu yang mau nonton film terbaru horor komedi Indonesia. Ada nih Tiba-Tiba Setan untuk kamu nih, Teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Showbiz. So stay tune terus.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Mani oleh lagu-lagu hip dut nih dari Tensi featuring dia dengan Sensi. Kita juga masih menemani kamu teman produa, masih setengah jam lagi Priska berada di Santai Siang. Dan ada informasi seru lainnya nih teman produa. Mungkin kamu tuh dulu suka sama film nih teman produa, judulnya 5 cm. Apakah ada yang tahu dan ingat nih sama film ini teman produa, yang ada 5 sahabat itu, tentang persahabatan, cinta juga ada, kisah yang akhirnya menjadi satu film Indonesia paling ikonik teman produa. Tapi sekarang ada kabar baiknya, 5 cm ini kembali hadir, tapi kali ini ceritanya bukan lanjutan teman produa. Film terbarunya berjudul 5 cm Revolusi Hati ini merupakan adaptasi dari film 5 cm yang dirilis di tahun 2012. Dan kita diajak mundur nih ke masa sebelum Zafran ini bertemu dengan Genta, Riani, Ian, Ariel, Dinda. Aduh, saya sangat excited ya teman produa. Dan yang menarik teman produa, Zafran ini masih SMP di film ini. Dan film ini akan mengajak penonton melihat seperti apa nih kehidupan Zafran ketika masih duduk di bangku sekolah, termasuk persahabatan dan petualangan yang membentuk dirinya sebelum akhirnya dia mengenal Zafran lebih dewasa nih saat ini gitu. Jadi kalau sebelumnya karakter Zafran itu diperankan oleh Herjunot Ali, nah kali ini sosok Zafran muda dipercayakan pada aktor Roman King. Jadi Roman ini mengatakan dirinya tetap menghormati karakter Zafran yang sudah dikenal lewat film sebelumnya, tapi dia juga mau memberikan warna sendiri nih untuk versi Zafran yang masih teenagers itu. Ada juga kelompok sahabatnya semasa SMP. Satunya ada Rico diperankan oleh Ronggo Vercamer. Kemudian ada Asep diperankan oleh Ali Fikri. Nah mereka ini jadi persahabatan Zafran di masa SMP, mereka ini mengisi. Jadi kembali membawa tema yang menjadi kekuatan film ini adalah persahabatan dan juga petualangan. Tapi cinta-cinta lucu ada nih di situ teman produa. Dan sebenarnya seperti apa nih Zafran sebelum menjadi Zafran yang kita kenal nih teman produa. Dan buat generasi yang mungkin kamu asing nih, belum pernah nonton film 5 cm sebelumnya, 5 cm Revolusi Hati ini juga menawarkan cerita baru nih dengan karakter generasi muda yang lebih dekat lagi dengan dunianya sendiri. Yang jelas film ini bukan sekedar kembalikan nama 5 cm ya teman produa. Kita juga mau tahu nih seperti apa keseruan 5 cm nanti ya teman produa. Kamu juga bisa nonton nanti di bioskop kesayangan kamu. Apalagi ini datang dari alur yang sedikit berbeda nih, dari 5 cm Revolusi Hati. We'll be right back.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya

teman Pro 2, tidak terasa ya, tahu-tahu santai siang ini sudah sampai di ujung perjalanan kita. Dari tadi kamu sudah ditemani oleh lagu, kita sudah ngobrol santai juga. Update semua informasi ya teman Pro 2, dan semoga mood kamu pagi ya. Siang hari ini tetap aman teman Pro 2, kerjaan kamu juga lancar, liburan kamu juga oke weekend ini. Dan buat kamu semua masih ada waktu buat rest mood, buat tarik nafas, buat terus lanjut lagi teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita bergeser ke sore ceria, karena setelah ini akan ada yang lebih fresh lagi, lebih ceria lagi tentunya, tetap ditemani lagu-lagu yang bikin perjalanan sore kamu makin asik teman Pro 2. Kamu akan ditemani oleh Pro 2 RRI Jakarta. Teman Pro 2, kita akan ajak kamu untuk seru-seruan di Indonesia Top 20 Nasional dan Manca Top 20 Nasional teman Pro 2. Sampai nanti di jam 5 kamu ditemani oleh RJ Salsabil. So, Priska pamit, see you the next day part teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Thank you and happy weekend, happy Sunday.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang...

0: kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan apa ya? Meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Maria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

diajak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produa, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produa, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax,

beberapa musisi ini ada tiga di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number
0: All.
1: Number 14.

0: 8-nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per-2 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Nationally barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

setelah 12 minggu, teman Pridue langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pridue. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget ini request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisna Deru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisna Deru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Hey Hot Main Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM Day ya. Setelah tadi kita jalan-jalan, tapi bukan dengan sepatu roda teman Pro 2. Kita ya pesiar-pesiar sedikit ya, asik pesiar enggak tuh. Kita jalan-jalan ke kota Jakarta, ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Jadi kalau misalnya kamu mau lagu favorit kamu nangkring terus, kalian jangan lupa request. Kalau di Pro 2 FM Day, kalian tinggal ke FYP jam 7 sampai jam 8 pagi, and then nanti di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Jam 10 deng, jadi 2 jam tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu rajin-rajin request biar nangkring terus di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Dan di sore hari ini temen Pro 2, Salsa bakal temani kamu. Sudah dari tadi sih, Salsa tuh temani kamu dari tadi, sama-sama kita dengarkan Indonesia Top 20, International Top 20, dan nanti sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. So buat kamu semuanya yang mau dengerin informasi sore hari ini, kita punya informasi viral temen Pro 2 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga bakal ada TKP, titik kumpul barang Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, selamat menikmati sore kamu bareng Salsa dan Pro 2 FM Day.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Yay, back again teman Pro 2. Masih di Suara Ceria bareng Salsa ya teman Pro 2. Dan kita akan ke informasi berikut ini teman Pro 2. Ini yang lagi viral di media sosial. 40% pasangan Gen Z pilih nikah di KUA. Lebih prioritaskan hidup pasca acara nikah teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selain memang Gen Z ini sering di underestimate ya oleh para gen-gen sebelumnya, tapi generasi Z ini semakin memilih pernikahan yang lebih sederhana dan mempunyai hidup mereka setelah pernikahan. Jadi hidupnya tuh lebih better begitu teman Pro 2. Dan di KUA Tebet teman Pro 2, berapa banyak pasangan yang menikah di kantor yang dilaporkan meningkat dari 20% menjadi 40% pada tahun 2026. Dengan banyak diantaranya berasal dari generasi Z teman Pro 2, Gen Z. And then untuk beberapa pasangan prioritasnya bukanlah hari pernikahan yang mewah, tetapi memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk membangun hidup mereka bersama setelahnya. Apa pendapatmu? Ya, pendapatku setuju ya teman Pro 2. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, pasangan masing-masing yang mau menikah, kemudian pertimbangan dari keluarga, keputusan yang diambil seperti apa. Tapi kita doakan saja ya, semoga dengan adanya pernikahan di KUA ini, orang tidak kayak, oh kamu tidak nikah di ini karena ini ya, karena ini ya. Jangan ya teman Pro 2. Justru ini bagus juga, karena pernikahan itu kan ya memang acara yang sekali seumur hidup lah, momen dimana semua ikut menyaksikan hari bahagia kamu. Tetapi ya kehidupan setelah menikah itu loh, mereka tidak lihat guys. Kalian berdua yang akan nanti melihat ke depannya. Tapi semoga buat kamu ya yang lagi dalam proses menuju hari H, proses pernikahan generasi Z, generasi milenial, generasi manapun, semoga lancar-lancar ya teman berdua. Kita bakal ke informasi lainnya, tapi kayaknya kita ke lagu dulu nih teman berdua sebelum nanti Salsa balik lagi.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2, kita masih di informasi viral nih teman Pro 2. Informasi berikut ini dari Upin dan Ipin, itulah dia, asik nih teman Pro 2. Nah, informasi ini teman Pro 2, Upin dan Ipin akan hadir dalam bentuk teater musikal di Indonesia. Siapa yang sudah tidak sabar, hayo. Selama ini kan Upin Ipin menemani kita ya, tapi dalam bentuk beberapa film pendek, cerita alur yang wow, cukup luar biasa teman Pro 2. Tapi kali ini Upin Ipin akan hadir dalam bentuk teater musikal di Indonesia. Dan Upin Ipin si kembar luar biasa ini itu bakal ke Indonesia dan melakukan penampilan, menunjukkan kemampuan mereka di bulan Desember 2026. Akhir tahun ini ditutup dengan sesuatu yang cukup-cukup luar biasa ya teman Pro 2. Pertunjukan ini digelar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-20 Upin dan Ipin, sekaligus jadi yang pertama kalinya di Indonesia. Pengumuman tersebut dibagikan lewat akun Instagram resmi Upin dan Ipin pada Jumat 2 Oktober kemarin ya teman Pro 2. Informasi lanjutan soal pertunjukannya bakal diumumkan menyusul. Siapa yang sudah tidak sabar? Saya hanya mau nonton scene yang Kak Ros marah-marah ya, soalnya itu di in real life saya sama adik-adik saya. Oke teman Pro 2, kita masih punya informasi lain ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Salsa. Buat kamu yang bingung masih dengerin RRI, tidak punya radio fisiknya lagi, tenang saja teman Pro 2. Tinggal kalian download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. And then kalian juga bisa pantau kita melalui terestrial di 92,2 teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ya itu main Pro 2, masih di Pro 2 FMND ya, masih bareng Salsa. Dan kita ke informasi viral berikut ini datang dari Agnes Mo yang karyanya kini dipajang permanen di Hard Rock Hollywood berdampingan dengan koleksi Michael Jackson, teman Pro 2. Lagi dan lagi teman Pro 2, selain memiliki paras yang cantik ya, ini juga penyanyi aktris from Indonesia. Agnes Mo, penyanyi asal Indonesia, kini punya instalasi memorabilia permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Instalasi yang menghormati perjalanan karirnya itu resmi dibuka lewat perayaan khusus undangan pada Selasa 29 September kemarin, teman Pro 2. Koleksinya dibajang bersama memorabilia musisi ikonik dunia termasuk Michael Jackson yang disebut Agnes sebagai inspirasinya selama ini, teman Pradua. Setelah dibuka, instalasi ini jadi bagian koleksi permanen Hard Rock Hollywood dan bisa dilihat pengunjung kapan saja, teman Pradua. Congrats ya. Dan sepanjang Oktober, Hard Rock Los Angeles juga menghadirkan menu khusus berisi hidangan Indonesia favorit Agnes, kayaknya ada nasi padang. Hasil penjualannya untuk LA Foundation dan Yayasan Keluarga Michael Jackson yang mendukung anak muda di Los Angeles, jelas teman Pro 2. Wow, congrats Agnes Mo. Ini penasaran deh menu selama bulan Oktober ini, apakah ada nasi padang, soto ayam, bubur ayam. Aduh, kita tebak-tebak saja ya teman Pro 2. Atau bahkan ketoprak nih. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi kita ya di edisi informasi viral sore hari ini, yang menemani kamu ya teman Pro 2. Jadi yang belum update jadi up to date sore hari ini dengan informasi yang kita kasih ke kamu, teman Pro 2. Sambari kita menunggu azan maghrib, tepatnya di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, Salsa bakal hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Kebukan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'a wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim." Yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk, fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun alaihi ma anittum." Itu Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir," kata Khadijah, "sekali-sekali tidak
bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam Taj Mahal. Taj Mahal yang terletak di Agra, India adalah sebuah mausoleum megah yang dibangun pada abad ke-17 atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Pembangunan dimulai pada tahun 1632, setahun setelah Mumtaz meninggal saat melahirkan anak ke-14 mereka. Shah Jahan yang sangat berduka memutuskan untuk menciptakan monumen yang tak tertandingi sebagai simbol cinta abadinya. Taj Mahal selesai pada tahun 1653, meskipun pekerjaan tambahan pada bangunan sekitarnya berlangsung selama beberapa tahun setelahnya. Struktur ini dirancang oleh arsitek Ustadz Ahmad Lahauri yang menggabungkan elemen-elemen arsitektur Mughal, Persia, dan Islam. Taj Mahal terkenal karena simetrinya yang sempurna, kubah marmer putihnya yang menjulang, dan penggunaan pietra dura, yaitu teknik inlay batu mulia. Bahan bangunan utamanya adalah marmer putih yang didatangkan dari Rajasthan, dipadukan dengan batu merah untuk bangunan pendukung. Lebih dari 20.000 pekerja, termasuk pengrajin dari seluruh Asia Tengah dan Timur Tengah, terlibat dalam pembangunannya, menjadikan salah satu proyek paling ambisius pada masanya. Taj Mahal bukan hanya makam Mumtaz Mahal, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Shah Jahan setelah meninggal dunia pada tahun 1666. Setelah digulingkan oleh putranya, Aurangzeb, Shah Jahan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di bawah tahanan rumah di Benteng Agra dengan pemandangan Taj Mahal sebagai hiburan terakhirnya. Kedua makam mereka diletakkan berdampingan di ruang bawah tanah, meskipun hanya replika makam yang terlihat di lantai utama untuk menjaga simetri desain. Sebagai salah satu keajaiban dunia modern, Taj Mahal kini menjadi warisan dunia UNESCO sejak tahun 1983, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Keindahannya yang abadi dan cerita-cerita tragis di baliknya menjadikannya simbol romantisme dan kehebatan arsitektur. Namun, monumen ini juga menghadapi tantangan seperti polusi udara yang mengancam marmer putihnya, mendorong upaya pelestarian oleh pemerintah India agar kejayaannya tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Ya itu main Pro 2, kita masih di sore ceria walaupun di luar sudah gelap ya. Tapi kita masih di acara sore ceria dan saatnya kita di TKP teman Pro 2, titik kumpul Pro 2. So buat teman Pro 2 yang mungkin punya cerita atau mau request lagu atau mau gabung nih sama Salsa di sore hari ini menjelang malam ya. Apalagi besok kan Senin, kamu pasti sudah stres ya, jangan dong. Kalian bisa join teman Pro 2 selama setengah jam ya, karena Salsa masih menemani kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, jangan lupa gabung di 0821476504222.

0: lihat dia post story tuh, alay, jamet parah nah.
1: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya nih cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang puana begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih. Mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, masih di sore ceria ya hari ini teman Pro 2. Kalau misalnya kalian mau request atau bergabung ya bareng Salsa, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Mungkin ada yang mau live update atau besok mau cerita nih, sudah ada yang journaling atau bikin list ya untuk besok, semisal kegiatannya buat apa saja, kemudian harus bertemu siapa, ada agenda apa nih setelah pulang kantor, nongkrong kah atau seperti apa? Nah, boleh teman Pradua. Kita masih punya waktu ya, tersisa beberapa menit lagi. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan, karena penyesalan selalu datang di akhir teman Pradua.

Guys, siapa nih yang kalau keluar rumah wajib bawa tumbler? Tapi, tahukah kamu, tumbler ternyata bukan cuma teman minum atau sekedar pelengkap outfit. Menggunakan tumbler secara berulang bisa membantu mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Bahkan, kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri bisa menjadi salah satu langkah kecil untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan sekarang, tumbler juga sudah berkembang jadi bagian dari lifestyle. Ada yang desainnya minimalis, colorful, sampai custom sesuai personality pemiliknya. Jadi, kalau hari ini tumbler kamu ikut menemani aktivitasmu, you're not just carrying a bottle, you're carrying a habit.

Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Floresation. Oh, kok tiba-tiba Floresation ya? Itu kan awal mula Sare Ceria ya. Salah, deng, kita sudah di TKP tapi sudah di penghujung acara, teman Pro 2. Thank you so much guys buat kalian yang bergabung dan masih stay bareng sal saya di edisi Sare Ceria kali ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kalian semuanya jangan kemana-mana karena setelah Sare Ceria itu masih ada Jaga Malam. Nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi, teman Pro 2. So buat kamu semuanya, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Jadi gitu loh Lela. Intan, Intan. Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, sana kita duduk. Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, selamat malam. Selamat malam, malam-malam ya untuk kalian semua teman Pro 2. Ditemani saya Dodi Riti ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Watch ya, jangan galau. Jikalau kalian galau teman Pro 2, yuk dengerin Pro 2 dijaga malam malam hari ini ya. Edisi 4 Februari. Saya sudah terbang ya terlebih dahulu ke tahun 2027. Ya yang pastinya di 4 Oktober 2026 teman Pro 2 ya, kita akan seru-seruan. Tentunya beragam informasi dan juga musik hiburan teman Pro 2 menemani kalian selama beberapa jam ke depan hingga di jam 12 malam nanti teman Pro 2. Oke, pantainya di mana? Di sini dong teman Pro 2, di 92,2 MHz ya. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Jangan lupa ya, karena memang ini kita sudah di minggu malam ya, malam Senin tentunya. Jangan lupa preparation ya. Persiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk esok harinya. Rutinitas di esok harinya teman Pro 2 ya, supaya besok ketika kalian bekerja menjalankan aktivitas di esok harinya itu lancar, aman, terkendali tanpa ada hambatan apapun. Oke, teman Pro 2, kita dengerin Gea Indrawari dengan 1000 Kali.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, saat ini kita dengerin Nivia dengan Main, lagu yang up ya, begitu semangat tentunya teman Pro 2 ya. Harapannya ya kalian yang dengerin lagu ini juga terpacu untuk menjalankan dengan semangat aktivitas di malam hari ini, teman Pro 2. Ya, di CLBK cerita langsung bersama komunitas teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngomongin soal topik yang satu ini, teman Pro 2. Dari nongkrong jadi berdampak ketika anak muda itu mulai bergerak untuk lingkungan sekitar. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kalian berpikir ternyata hal besar itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, bisa dari obrolan di tempat nongkrong, dari grup WhatsApp ya, atau bahkan dari satu orang yang tiba-tiba bilang, "Eh, bagaimana kalau kita bikin sesuatu?" Nah, dari situ biasanya komunitas lahir, bukan cuma tempat berkumpul, bukan cuma tempat berbagi cerita, tapi bisa jadi ruang untuk melakukan sesuatu yang punya dampak ya bagi orang lain. Apalagi sekarang anak muda yang banyak cara untuk bergerak. Ada yang membuat kegiatan sosial, mengajar anak-anak, mengumpulkan donasi buku, membersihkan lingkungan, membuat kegiatan kreatif, sampai membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Dan menariknya, tidak semua kegiatan harus dimulai dari dengan modal besar. Kadang yang paling dibutuhkan justru kemauan, teman yang bergerak bersama, dan konsistensi. Nah, ini yang paling penting ya, harus konsisten. Karena menjadi anak muda bukan cuma soal mengikuti tren, kita juga bisa menciptakan tren positif. Jadi, kalau hari ini teman Pro 2 punya ide kecil yang selama ini cuma ada di kepala, mungkin ini waktunya mulai dibicarakan. Siapa tahu dari satu obrolan sederhana, teman Pro 2 lahir gerakan yang bisa dirasakan banyak orang. Nah, tetap di CLBK cerita langsung bersama komunitas ya, teman Pro 2, karena setelah ini teman Pro 2 kita akan lebih jauh nih ngomongin tentang bagaimana komunitas anak muda itu bisa benar-benar memberikan warna untuk lingkungan sekitar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik

Produa FM ini teman terbaik kamu. Nah ini teman Produa ya, komunitas itu bukan soal ramai, tapi soal berarti teman Produa. Kalau mendengar kata komunitas teman Produa ya, mungkin yang terbayang adalah banyak orang yang berkumpul, punya nama komunitas, bikin kegiatan lalu upload dokumentasi di media sosial. Tapi sebenarnya nih teman Produa, komunitas itu bukan soal seberapa banyak anggotanya. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan dan siapa sih yang bisa merasakan manfaatnya. Wes, benefitnya apa nih teman Produa kalau kita masuk komunitas nih? Ada komunitas yang anggotanya tidak terlalu banyak, tetapi rutin datang ke sekolah-sekolah untuk berbagi pengetahuan. Ada yang mengumpulkan buku untuk anak-anak, ada yang mendampingi masyarakat setelah bencana, dan tentunya ada juga yang memilih bergerak di bidang lingkungan, seni, olahraga, sampai literasi. Dan dari sini teman Produa kita belajar satu hal, kontribusi tidak hanya menunggu kita menjadi orang hebat. Tidak perlu menunggu apa ya, banyak, kita punya banyak duit, punya banyak uang ya. Tidak perlu menunggu punya jabatan, bahkan tidak perlu menunggu semuanya sempurna teman Produa. Kalau ada waktu nih teman Produa ya, gunakan untuk membantu. Kalau punya ilmu, bagikan. Kalau punya koneksi, gunakan untuk mempertemukan orang-orang yang membutuhkan dengan mereka yang bisa membantu nih teman Produa. Oke, itulah menariknya dunia komunitas teman Produa. Siapa nih yang belum bergabung di komunitas? Yuk, bergabung dengan komunitas itu kita bisa apa ya, punya banyak teman, relasi, wawasan, koneksi, itu sudah pasti. Nah, kita datang mungkin karena ingin mencari teman ya, tapi akhirnya menemukan pengalaman, pelajaran, bahkan alasan baru untuk terus bergerak. Karena pada akhirnya teman Produa, yang paling berkesan bukan berapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi berapa orang yang pernah merasakan kebaikan dari apa yang kita lakukan. CLBK masih terus menemani kalian semua teman Produa. Jangan kemana-mana, kita nikmati. Ada lagu dari siapa nih, Asila Maisa dengan Sana Sini Centil. Selamat menikmati teman Produa.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Anak muda itu punya ruang untuk bergerak. Nah, hidup di zaman sekarang teman Pro 2 memang serba cepat ya. Kita melihat banyak hal setiap hari lewat media sosial. Ada tren baru, tempat baru, challenge baru, sampai berbagai macam isu yang ramai dibicarakan. Tapi di tengah semua itu teman Pro 2 selalu ada pilihan. Kita hanya menjadi penonton atau ikut menjadi bagian dari perubahan. Dan tidak harus perubahan yang besar, mulai dari lingkungan terdekat yang mulai dari sekolah, kampus, tempat kerja, lingkungan rumah, atau komunitas kecil yang kita punya. Kalau ada anak kecil di sekitar kita yang membutuhkan buku, mungkin kita bisa mulai mengumpulkan buku. Kalau ada lingkungan yang mulai kotor ya, kita bisa mengajak teman untuk membersihkan. Kalau ada teman yang sedang kesulitan belajar, kita bisa membantu sebisa kita. Sederhana? Iya, sangat sederhana. Tapi justru hal-hal sederhana seperti inilah yang kalau dilakukan bersama-sama bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi teman Pro 2, jangan pernah merasa terlalu mudah untuk memberi dampak. Jangan merasa kontribusi kita terlalu kecil, karena setiap perubahan selalu punya trik awal. Dan mungkin titik awal itu adalah kita. Karena anak muda bukan hanya generasi yang meneruskan masa depan, kita juga adalah bagian dari masa depan yang sedang berjalan hari ini. Teman Pro 2, itu tadi ya informasi di CLBK, cerita langsung bersama komunitas dengan topik dari nongkrong jadi berdampak ketika anak muda mulai bergerak untuk lingkungan sekitar. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya. Kita akan ikuti acara yang luar biasa ini teman Pro 2 ya. Indonesia Pro Indie National, langsung relay dari RRI Jakarta ya, Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan lagu-lagu indie yang sangat wow ya. Sangat wow. Untuk edisi minggu ini teman Pro 2.

bareng Wocit, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gol pertama Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info Pro 2. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info Pro 2. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Kurang Semangat, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Pro 2 FMD, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Terima kasih tadi kalian sudah ikutan bersama di acara Pro 2 India dari RRI Jakarta, teman Pro 2, Pro 2 RRI Jakarta. Dan sudah dengarkan lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan nanti minggu depan akan ada lagi Pro 2 Indie Nasional. Tentunya masih direlay dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman Pro 2 tepat di jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, kita masuk di segmen cerita penutup hari. Silakan teman Pro 2 yang mau bercerita dengan Dodi di malam hari ini, curhat, ngobrol, berbagi ya. Kisah-kisah, wah asik kisah. Kisah apa nih? Kisah cinta? Kisah pertemanan, persahabatan? Atau kalian punya cerita yang mau kalian utarakan di malam hari ini di cerita penutup hari? Boleh-boleh saja, fine-fine saja ya teman Pro 2. Silakan curhat, cerita, berbagi, nongkrong dengan Dodi di malam hari ini lewat udara ya. Langsung di 082147 650422. Once again di 082147 650422. Kita punya topik ya menarik di malam hari ini. Kita sering sibuk menjadi versi yang disukai orang sampai lupa pada diri sendiri.

kamu yang sebenarnya. Nah, teman Pro 2, malam ini kita coba berhenti sebentar ya. Tidak perlu memikirkan besok dulu ya. Tidak perlu memikirkan chat yang belum dibalas atau pekerjaan yang belum selesai. Ada satu hal yang mungkin jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Sebenarnya saya ini sedang menjadi diri sendiri atau sedang berusaha menjadi versi yang disukai orang lain. Nah, kadang kita mengubah cara bicara supaya diterima, menahan pendapat supaya tidak dianggap berbeda, bahkan memilih sesuatu untuk apa ya, bukan karena kita suka, tetapi karena mengecewakan orang lain. Lama-lama kita terbiasa memakai versi terbaik di depan orang lain, sampai lupa seperti apa diri kita ketika tidak sedang berusaha membuat siapa-siapa terkesan, teman Pro 2.

0: Kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

dari perahu kertas. Kita masih di segmen cerita penutup hari, teman Pro 2 silakan di 082-147-650-422. Nah, takut tidak disukai. Teman Pro 2, salah satu alasan kita sering menjadi orang lain adalah karena kita takut tidak disukai. Kita takut dianggap aneh, terlalu pendiam, terlalu banyak bicara, terlalu berbeda, atau tidak mengikuti apa yang sedang dilakukan orang lain. Akhirnya kita belajar berkata iya meskipun sebenarnya ingin berkata tidak. Kita ikut tertawa meskipun sebenarnya tidak merasa lucu. Kita menerima perlakuan yang sebenarnya membuat tidak nyaman karena takut kehilangan seseorang. Padahal tidak semua orang itu harus menyukai kita. Dan tidak ya. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kita tidak mungkin cocok dengan orang lain ya, teman Pro 2. Tidak mungkin cocok dengan semua orang. Bahkan orang yang paling baik sekalipun tetap bisa tidak disukai seseorang nih, teman Pro 2. Jadi malam ini teman Pro 2, mungkin kita perlu belajar satu hal sederhana. Diterima orang lain itu menyenangkan, tetapi menerima diri sendiri jauh lebih penting.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Prado, kita masih di cerita penutup hari ya, media sosial dan versi paling sempurna ya. Sekarang kita hidup di zaman ketika kehidupan orang lain bisa kita lihat hanya dengan membuka media sosial. Teman Prado mungkin pernah melihat seseorang yang hidupnya terlihat menyenangkan, punya banyak teman, sering jalan-jalan, karirnya bagus, hubungannya romantis, lalu apa ya, tanpa sadar kita membandingkannya dengan kehidupannya sendiri, teman Produa. Nah, kok hidup saya begini-begini saja, padahal yang kita lihat hanyalah potongan kehidupan mereka. Kita melihat foto yang sudah dipilih, video yang sudah diedit, dan cerita yang memang ingin mereka tunjukkan, teman Produa. Sementara kita membandingkan dengan seluruh kehidupan kita, termasuk bagian yang berantakan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup orang lain itu lebih baik. Bisa jadi mereka yang juga sedang belajar berdamai dengan bagian hidup yang tidak pernah mereka upload, teman Produa.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Pro 2 FMD, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, kita masih di cerita penutup hari. Nah, silakan teman Pro 2 yang mau bercerita, mau curhat, mau berbagi dengan Dodi di malam hari ini, silakan di 0821476504422. Ketika kita terlalu sering mengiya. Nah, teman Pro 2 pernah merasa capek tetapi tetap bilang tidak apa-apa, ingin menolak tetapi akhirnya berkata, "Iya, saya bantu." Ingin istirahat tetapi tetap memaksakan diri karena takut dianggap tidak peduli. Kalau pernah, mungkin kita sedang sibuk ya, terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri. Menjadi orang yang peduli memang baik, tetapi peduli bukan berarti harus selalu tersedia. Kita punya batas, kita boleh lelah, kita boleh mengatakan tidak, kita boleh mengambil waktu untuk diri sendiri tanpa harus merasa bersalah. Karena kalau terus memaksakan diri hanya demi memenuhi harapan semua orang, suatu saat ya, suatu hari kita bisa kehabisan energi. Dan ketika itu terjadi, kita bahkan tidak tahu lagi kapan terakhir kali kita benar-benar melakukan sesuatu karena kita sendiri menginginkannya, teman Pro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: melakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: tumbuh teman-teman berdua. Dulu mungkin kita mudah marah, sekarang belajar lebih tenang.
1: Dulu terlalu takut mencoba, sekarang mulai berani. Dulu selalu ingin mendapatkan pengakuan orang lain, sekarang mulai nyaman dengan pilihan sendiri. Nah itu teman Pro 2 ya, itu bukan berarti kita kehilangan diri. Itu berarti kita sedang berkembang. Jadi jangan takut ketika diri kita ini berbeda dengan diri kita berapa tahun lalu. Yang penting perubahan itu datang karena kita menjadi lebih baik, bukan karena terus-menerus merasa diri kita tidak cukup. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga. Kita hanya perlu terus belajar menjadi versi diri kita yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih tenang, teman Pro 2.

0: hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Kamu. Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro2.

Jalan Durian nomor 1 ini teman Prodo, kita masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Untuk kalian semua yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, langsung bisa download ya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing teman Prodo. Orang yang tepat tidak memaksa kita berubah teman Prodo. Dalam pertemanan maupun hubungan dengan orang lain, teman Prodo, kita mungkin pernah bertemu seseorang yang membuat kita merasa harus berubah agar pantas berada di dekatnya. Harus bicara seperti ini, harus berpakaian seperti itu, harus mengikuti kebiasaannya, ya. Dan bahkan harus meninggalkan hal-hal yang sebenarnya kita sukai. Nah, teman Prodo, tentu dalam hubungan kita perlu saling menyesuaikan. Tetapi ada perbedaan antara menyesuaikan diri dan kehilangan diri sendiri. Orang yang menghargai kita mungkin memberikan masukan, tetapi tidak membuat kita merasa harus menjadi orang lain agar layak dicintai atau dihargai. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk menjadi diri sendiri, juga tetap bisa bertumbuh ya, tanpa merasa identitas yang, identitas kita itu harus dihapus demi memenuhi standar

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: gitu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, Sinta. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk. Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Dana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodo Riti dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Terluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Frankie dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tumpukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Produa saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Paramaria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan

0: terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di hari ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama, dampak gempa kerusakan fasilitas pelayanan air bersih cukup signifikan. Dikutip dari rri.co.id, gempa bumi 15 Agustus 2006 berdampak signifikan terhadap fasilitas pelayanan air bersih Perumda Tirta Kelimutu di Kabupaten Ende. Gangguan terjadi hampir di seluruh titik pelayanan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Heribertus Ganih mengatakan gangguan pelayanan terjadi sejak 15 hingga 16 Agustus 2006. Hal itu disampaikannya kepada rri.co.id di ruang kerjanya Jumat 2 Oktober 2026. Menurut Heribertus, upaya perbaikan tanggap darurat langsung dilakukan dalam 3 hari pertama setelah gempa. Meskipun gempa susulan masih terjadi, sejumlah titik pelayanan yang mendapat penanganan darurat kini telah kembali berfungsi, meski sebagian perbaikannya masih bersifat sementara. Informasi kedua, dari luka pasca gempa, Stipar Ende temukan kekuatan dalam komunitas. Dikutip dari rri.co.id, komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpul tetapi dapat menjadi kekuatan untuk memulihkan diri ketika anggotanya menghadapi penderitaan dan kehilangan. Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Stipar Ende, Dr. Franciscus Saverius Maria Diadai MA dalam Misa Syukur Dies Natalis Stipar Ende ke-36 Sabtu 3 Oktober 2026 di Aula Stipar Ende. Saat menyampaikan khotbah dengan tema dari komunitas Stipar kita bertumbuh menuju generasi yang beriman, Fransiskus mengajak umat memaknai perayaan keluarga di tengah situasi Flores yang baru mengalami pasca gempa bumi. Menurutnya, rasa syukur tidak berarti bersuka cita karena terluput dari bencana, tetapi mensyukuri pengalaman yang mengajarkan manusia untuk berbela rasa dan bersatu dalam perjuangan. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi ini, 10 jam di Laut Lestari dan feri bertahan dalam satu pelampung. Kisah pasangan asal Lembata Lestari dan feri yang bertahan selama 10 jam dengan satu pelampung setelah KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di Laut Jawa menjadi gambaran kuat tentang arti bertahan bersama. Kisah tersebut diangkat Ketua Stipar Ende Dr. Franciscus Saverius Maria Diadai MA dalam khotbah Misa Syukur Dies Natalis Stipar Ende ke-36 Sabtu 3 Oktober 2026. Saat menyampaikan khotbah dengan tema dari komunitas Stipar kita bertumbuh menuju generasi yang beriman, ia menegaskan bahwa Heri tidak memilih menyelamatkan dirinya sendiri ketika kapal mulai terbalik, tetapi mencari Lestari dan berusaha bertahan bersama. Keduanya kemudian menggunakan satu pelampung untuk bertahan di tengah laut hingga akhirnya diselamatkan. Demikian Info Pro 2 untuk pagi ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Dua, ya Senin lagi ya teman Prodo ya. Bagaimana kabar hari ini ya? Semoga kamu baik-baik saja ya. Dan ya senang sekali Frankie kembali menemani kamu di pagi ini ya. Sampai di jam 10 nanti teman Prodo ya. Ya kita berbicara soal hari Senin ya. Banyak sekali hal yang harus kita kerjakan ya. Bangun lebih pagi, dibangunkan alarm, kemudian buru-buru menyiapkan segalanya. Mungkin ada yang mau ke sekolah, ke kampus, kampus atau ke tempat kerja ya teman Pro 2. Berbagai urusan yang kita lakukan di pagi hari ini. Memang Senin tuh kadang terasa berat ya, apalagi kalau sudah lihat jadwal kerja yang padat, tugas yang menumpuk. Oh itu tuh kayak, oh kayaknya Senin ganti hari apa begitu ya. Atau mungkin satu hal, mungkin chatnya dari semalam belum dibalas. Oh ini berbahaya juga ya, kalau belum dibalas nanti Seninnya kurang bersemangat nih teman Pro 2. Tapi tenang ya, Frankie akan menemani kamu di pagi ini dengan playlist-playlist yang terbaik ya, biar mood kamu tuh semangat lagi, lebih positif lagi teman Pro 2, biar senang menjalani Senin ini. Dan ya yes, kita sudah sampai di Kepo Time ya teman Pro 2. Kita akan membahas informasi-informasi paling update di Senin pagi ini ya, biar kamu tidak ketinggalan informasi tentunya. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Oke, kita ditemani oleh Alfred Gare and Pax Group ya. Ikan naik di pantai nih teman berdua ya. Lagu yang memang bikin kita tuh lebih bersemangat di hari Senin ini. Dan ya di Kepo Time ada satu informasi yang mau Frankie bagikan ya teman berdua. Yes, hari hewan sedunia nih. Kenali penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia ya teman berdua. Dan dikutip dari rri.co.id, Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober nih kemarin menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Nah, penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun lingkungan yang terkontaminasi ya. Dan dilansir dari laman World Health Organization atau WHO, zoonosis merupakan penyakit atau infeksi yang secara alami dapat menular dari hewan vertebrata kepada manusia. Nah, WHO menyebut lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga saat ini teman berdua. Jadi ya kita kalau ada peliharaan ya di rumah teman berdua atau hewan-hewan yang liar ya, binatang liar itu, kita harus hati-hati karena banyak, ini hampir 200 jenis zoonosis ya yang diketahui hingga saat ini, belum lagi yang belum diketahui. Nah, mungkin yang pada umumnya kita kenal ada rabies ya. Rabies ini merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan. Dan menurut WHO sekitar 99% kasus rabies pada manusia berasal dari gigitan anjing. Wah, ini hati-hati sekali ya teman berdua. Karena kita tahu di daerah kita, di wilayah kita tuh banyak sekali hewan satu ini teman berdua.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRN, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Frankie menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan yes, untuk kamu yang lagi siap-siap mungkin ya ke kerja, mungkin mau apel pagi, silahkan ya, semangat semuanya. Dan guys, jangan lupa sarapan guys ya, karena memang sarapan itu penting sekali untuk membuat kita tuh tetap fokus hari ini ya, teman Pro 2. Dan ada satu informasi lagi ya di Kepo Time pagi hari ini, teman Pro 2. Pakar AI soroti bahaya autonomous learning atau redesign jadi solusi, teman Pro 2. Yes, Direktur School of Computer Science dan Nusa Putra University ya, Teddy Mantoro, menyoroti risiko pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, kemampuan autonomous learning atau pembelajaran mandiri pada AI berpotensi menimbulkan dampak negatif nih jika tidak dirancang dan diawasi secara tepat. Ia menjelaskan kesalahan dalam proses pembelajaran mandiri AI perlu dideteksi sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah lebih besar. Ia menilai pengembangan harus mampu mengidentifikasi sumber kesalahan, menghentikan proses yang bermasalah, kemudian merancang ulang sistem agar lebih aman nih, teman Pro 2. Dan dia juga menambahkan perancangan ulang AI sebenarnya memiliki banyak alternatif, salah satunya pendekatan joint embedding predictive Archicores. Ya, teknologi tersebut dinilai berpotensi menjadi generasi berikutnya dari agentic AI yang menawarkan pendekatan berbeda dalam membangun kemampuan kecerdasan buatan. Ia menyebut proses perancangan ulang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu atau dua orang ya, melainkan membutuhkan kolaborasi para ahli, bahkan diperlukan sekitar 100 doktor dengan latar belakang matematika yang bekerja secara terarah untuk menghasilkan mode AI lebih aman nih, teman berdua. Oke, ya, dan ya mungkin ada benarnya juga ya, teman Pro 2 ya, jika kita semua ini serba instan nih, semuanya serba AI, jadi lama-lama kita tidak bisa berpikir lebih kritis lagi ya, karena semua ya bisa diandalkan dengan AI ini, teman Pro 2. Jadi mau cari jawaban apapun langsung ke AI, mau butuh apapun langsung ke AI. Di satu sisi ya ada hal-hal positif juga, tapi di sisi itu bisa menyebabkan tingkat kritis kita tuh menurun nih, teman Pro 2. Jadi sangat-sangat berbahaya sih menurut saya. Oke, Frankie kasih dulu satu lagu dari siapa ya, Not Empty nih, boleh nih teman Pro 2 ya, biar bisa menemani kita di pagi hari ini.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik!

0: The Marlos ya, dengan I'm Just a Girl menemani kita di pagi hari ini ya. Jangan terlalu yang buru-buru juga, kita agak santai, agak chill ya teman Prodia ya. Dan pergi harus mengakhiri dulu Kepo Time untuk edisi pagi ini teman Prodia ya. Itu dia tadi beberapa informasi di Kepo Time. Semoga bisa menambah informasi kita di pagi hari ini ya, bisa update informasi kita ya tentang apapun tadi yang sudah Frankie bagikan nih teman Prodia. And next nanti kita akan menuju ke Flores Your Playlist ya teman Prodia ya. Dan di sana kamu bisa request lagu nih untuk menemani hari Senin kamu ya, biar tidak membosankan tentunya teman Prodia.
1: Teman Prodia, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: teman-teman Pro2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Dan di segmen Flores Your Playlist nih, you hold the mic ya teman Pro 2 pastinya. Dan kamu bebas request lagu apapun, lagu-lagu hits favorit kamu. Dan mau kirim-kirim salam buat teman ya, silahkan ya teman sekelas gebetan ataupun sekedar curhat. Mungkin mau pengen pamerin outfit OOTD hari ini ya teman Pro 2, silahkan ya langsung saja ke 0821 ya teman Pro 2, ke WhatsApp kita di 0821 4765 0422. Silahkan ya WhatsAppnya ke situ, mau telepon mau chat juga boleh teman Pro 2, atau VN juga boleh, silahkan ya. Frankie tunggu kamu untuk bergabung di pagi hari ini ya. Caranya tuh gampang ya, langsung drop judul lagu plus mungkin pesan-pesan manisnya ya di WhatsApp kita teman Pro 2. Frankie tunggu kamu ya, sambil menunggu Frankie kasih dulu Hate Me dari Ellie Goulding dan juga Juicy WRLD teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

Flores Your Playlist kembali menemani kamu ya di pagi hari ini teman Prodia. Dan next ya, ada siapa tadi yang masuk di WhatsApp kita tadi ya, pengen lagunya ini DJ Snake Bang, Taki Taki. Oke, biar tambah semangat untuk semua pendengar Prodia. Oke, siap ya, ini disiapkan dulu lagunya ya. Oke teman Prodia, silahkan ya yang mau request di pagi hari ini langsung saja ke WhatsApp kita di 08214567 ya teman Pro 2, langsung saja ke WhatsApp kita. Yang sudah punya nomor WhatsApp pasti langsung aja ya di WhatsApp kita itu 08214765042 ya. Silakan drop judul lagunya, salam-salamnya langsung Franky putarkan atau Franky bacakan dulu ya teman Pro 2. Dan kita putarkan dulu ya DJ Snake featuring Selena Gomez nih dan juga Cardi B dan Ozuna ya dengan Taki Taki ya, biar bisa menemani kita di Senin pagi ini.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Perda, silahkan ya di Flourish Your Playlist untuk request lagu dan kirim-kirim salamnya silahkan untuk orang-orang tersayang ya di 081-247-065-422 ya teman Perda. Silahkan Frankie, tunggu kamu untuk join di pagi hari ini ya. Dan oke, yang ada yang baru masuk nih teman Perda ya di WhatsApp kita ya. Dari Maya. Dari mana nih posisi kamu Maya? Mau request lagunya KB Kak Doa. Oke, siap diputarkan ya KB Doa. Salam-salamnya untuk orang tua dan juga orang-orang rumah. Pokoknya semangat terus. Oke, siap ya Mai. Dan kita siapkan dulu KB dengan doa nih teman Pro 2 maksudnya. Oke, sudah disiapkan ya. Jadi kita putarkan dulu untuk Mai dan juga semuanya. Ini dia KB dengan doa.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tanggap bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Direktus 92,2 FM Pro 2 RRI ND teman Pro 2. Dan tadi ada Andin ya dengan Naksir menemani kita di pagi hari ini teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah mungkin sudah di kantor, di manapun yang di tempat kerja ya, semuanya semangat. Atau mungkin yang lagi di jalan ya, hati-hati pokoknya. Dan Frankie harus akhiri dulu Flores Your Playlist edisi pagi ini teman Pro 2. Untuk kamu yang belum berkesempatan request tadi, silahkan bergabung nanti di jam 10 sampai jam 12 ya, ada Flores, ada Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 di sana, dan kamu bisa request lagu juga, kirim-kirim salam juga. Dan ya, kita masih berlanjut sampai di jam 10 dengan program-program yang sudah disiapkan ya teman Pro 2.